Sainso pangchaki gya gamani rangko takna tarisamsuani aro abigalni chamangani kor champengi rakhina gita chorangko bukotani bidengo ma Veronica armarakni aganani ko knangskanamangin.

0: Kalian mandirang na abel si cicat kap na singa hama. Endak yang odi na antang ni puna mak nani dal big ba belko gemat mabi. Hadal gini kol grup tok bel sini Oktober sa tarik ba unas kang bel si cicat kap pahode. Yan nak ni mak gini belko akang ani sumai sokaha.
1: Unga ba Indian Election Commission Special Intensive Revision ni getam gupa bakko abacina tinga ha. Booth level officer ang hadal gini kol grup tok bel sini jun kolachi tarik odi. July kol grup skut tarik kona na simoni nukona riangin. Uni gemen nak ni lekarang ko tarik dun subo.
0: Hazalgan kalau untuk bersih ni Agus Bunga Tariko nak simang ni bimurang ko electoral rollo sekata ni buat kang kepau again. Mai bagualan ni bak kangan irang dungo di Hazalgan ni kalau untuk bersih ni Agus Bunga Tarik aru September beri tarik ni kisepo tarik dapna sumerang buat nanggen.
1: Oktober ni Tariko buat kang kepau electoral rollo nak kata dapna sekang nak ni bimang kaget kepau unan nanggen. Sekang kepau cang nasi kata ni buat kini ama ya nak tua ba nak ni aduk ko sungdung kamani aru bersih ko sakion kepau lekarang maksana passport size foto ko senang ayah ba.
0: Na anak ni jaga tele mat geman berang ko jaga kalbo. Na din ka na mat gapa voter helpline number sa sku bunga jiro na kabo. Voter helpline app ko download kabo. Ba voters.eci.gov.in na na panginibo.
1: Una agri ba? CEO Meghalaya.nic.in na na pangini na matgin. Pun gapa ubo may nanak ni kurang gamsata.
0: Yakub Yat gapa Chief Electoral Officer Meghalaya.
2: Dawon kami na simang na batigo meter chalu filmigit ko gamatang sa kaya yan nakas adjust nila gabagit ng iyan gitara gold tamba.

0: yanung kata nambia hani takuna arta amakurung kuna
1: jaba tantan ten klok kapan sa bi ngade
2: hamaku bang wade onti sesan na ha
0: hamaku bang on bang ayang hai warung klon napi katanga rung kol batu akun
1: angin apa ngapi wal di tujuk siam nangwan di kusta
2: pasina bang katani dan aku akun
0: hamaku ring mana hode di thaina ha